Kuchia babere baberia muimia nuluche hi. Mwahalo abalembia bewe kande iniane mukushima akabuate. Muimaye nerio muporaye kolo inyebo shilu. Nololuche hilo moshashe wage. Owe chehango chehia na chetaba ahwa. Owe kendu chikabu shana ninyu. Na bushana na banje okumalisho wa malolo. Mushabia moka kola mochia okundengekania.